Ɔdɔfoɔ tiefoɔ baabi biara wɔwɔ, mepɛ sɛ mede asɛm baako pɛto wɔ adwene mu. Sɛ wosɔre anɔpa na sɛ wopɛ baabi asɔre Nyankopɔn a anɔpa bosuo, ti ɔsɔfoɔ Jeremiah, ɛfrɛ me Reverend Joshua Kasbosa, maka akyerɛ wo, wobɛda m'ase later.